0: Zeta tu mana zana kapat, ini mana zana kalau kita kanker. Nangano tiu ten, pancap kena deman trap, cara pun tonga.
1: Sopan dulu nang pangusone, arah kurana nuteki zetu ngolo deman masa zalai Yesu.
0: Iya, pasti zio.
2: Aha, cheese.
0: Inyo.
2: Ah, boleh cheese macam.
0: Inyo pasti ni kita kahiy. Ilai mal pengar ketam no de. Ikim ai, tiada nombor terasa de anggal perakannya.
3: Iya papa, easy.

0: Meja.
1: Namun sir.
0: Misalnya saya tiku tiada nama diki.
1: Sari saya kini ada sana saja.
0: Ia fata fito kau kini ada fata manzana ka. Ia fata fita misi orang kiti atas niti kian.
1: Ini aku rasa on sabat cara saya lasan.
0: Ia fata yang saya nawar tu. Ia tahu saya cakap fata asin. Ia nu aku fia ina nari ori fata cuit cuit.
1: Fau esa sana nawi. Andou a neter mana que a sana não.
0: Ah, sana tia, tia. Narinha, arena que se fifa ali. Sangue minha, são família. Era nisso que fana fute, me fafa tia, sana de zan, da de afco melo andrit.
1: Maturi, am selef, ka. Eva, alena, me anjo. Mete vati a turco, eu não de embrida, rito, tchan, fute.
0: Tico, tchapa, nareu, vati a manzana, que fate, na tico, nareu. Arte, me sumam, que tambu, no, que tanti. Era tia, o anila, tia, nareu.
1: Misalnya fadu kutam sam fita motam nayo cham seka cham sofa tena fadu nih kenau tina ku nama tu ku nau.
0: Eh fadu si prisoner itu ni anak cara pizza kia. Misal tiba cara cara fit kiri si kia anak. Ada sempat sah kia.
1: Iya malala kuah isu.

0: Wavi, tunggu najeu. Aje sejauh po?
1: Doli cincang sih.
0: Dolar ko. Arojunya faham kau cuci di sana dan dia mau sana po ni. Kami sih masa ni ada jangan ada shodi.
1: Soalnya, ni anak si si cewa. Makan di curu curi setengah butik. Di tenandalan saya macam nanti wacan mana tini afahan anak faca faca mana virum sendiri di.
0: Tiawan, maaf teteh nanti kuya nusan. Telasis nanti awak neter ni apa kafe?
1: Anu menent kredit frava kredit nulasis we. Waktu nari telur ni anak aku faca ruvan anak zoom reto. Tampak tiaw ni farasa ini fokan butikin.
0: Nulasis, ni mami dah kena pamatiran nanti frava kredit. Orang desa kan sahaja, tapi nalaran karakaran sofet sok. Hei, kafe tamu vanetel mana kafe bumbasi?
1: Asa tapa ano orang tengku? Rayin saya fokan butikin wam nawa. Tenis kami on fil fil biar. Tenanit stani amun.
0: Mana nazar?
1: Nanit stani amun le kami on deh. Ica kan dua. Te put ke si sunda isun. Muskir nazar put dua sis ke tanpa vete nak. Tenat saka kuli besa.
0: Seja, seja. Malah mila no saya. Orang pus kena lu deh. Tiada bela konfit surprise panzane no. Seja. Apa nak surprise no seja.
1: Okey beja.
0: Seja.
1: Nasa tu kena puna nongsa, suka tatin loza menza. Ceng mila manaik cik, zola atas suturut. So.
0: Yang kaca loca lena nula cara sawe. Secha, bangka no secha nyangku na cikya. Arfi nula piawa tuk tan, fayi za tawol reo, wotan zola beti.
1: Sesungguhnya ulah mafan mafuan fana pina ulle, ulah napin ta ulre witan zin tu malu fana nyore. Cuma vetit kure fah, rezu mana ceru fana napin.
0: Seco, mianga tak kile pada. Stukri no ulle suc, sarafu mianga pina fana lenta. Seca, seca.
1: Okse. Efa setiap zenda zana faham ambar nak apa cerita curam.
0: Semasa yang kita zon lefat kreul lah, maaf sawe, seca.